register fa ber simura number 1 e ka nhlika ni wa sukura no munhla ka skare simura number 2 hi le rilandzela ka landla leso ku mingiseri dzela soku simura number 1 ir simura mana sona ke vitara sim imana number 2 ir simura mana go vitara sim imana number 2 ile

kumerati mneze vele kubile waraliani ya kumemwendo ngono kutale mbele ni mingisora mina utaka wana msumbunuku kufika ravu mune vele shikarenika waralia ya kume na waralia kume mbiri indela yele ilame na wana itaka ebola soko magale tinga kona toko ambana ambana kambe kia kusikurano mutla soko magale blaka yono yole ninga msamsara yona ya kuruno papa wana malembe la mani ya 45 laba tupaka ya ngwana lo ya ngana 17 years ngwana wanto mbinji lui akufara kurie la asinya kumakweni kuno makai tameso kambe ke hilo abalo masak marat magurno hina ngwe papa maru kuindlili nga chumu mi endlela yalo yimi tshama kuna yena ntsena kube ku papa vona va kumisa timhaka ta kuri n'weti na n'weti vana lawani va va sapota hi ndlela yo yeleyo kambe ke loko va vutisa mana wa ko na ro vhele hi leswi endlaku swona ku na chumu lexi xi endlaku kube hi ku ni papa mali va humesa ya kuva vana valavo va hlayiseka vhele ndlela leyi mana wa kona u teka endla leswi endlaku swona va nga swi tiveki 060 double 875 942 va ri vandlisa ku yini papa ni ri

0: All right, there's some regatics, a much, some rocks, a second name, but I'm going to go icon, a mului, a bit of a simfer, two a tano, exacanculamon, much, let's take a wings for a mina, a muffin, a natural magara, a cona mincella, la one, lemuil. Aye,
1: a much,
0: Mijana.
1: Lord, what do we are going to go and cause?
0: Agnaki, go one, I believe.
1: Anna would to Miss Uncle Molu, the ice is our son of man, the Gagasa to the old
0: farmer.
1: I get the size of Drum Woods or Comeca. It was not something like normal when I mess around poor Sagman and Diana, and it would have your Comeca stone car out of Nalu. I'm at the Shogo, my Angela Master, the one among with some money to come Gagas is real. I'm out with Lama Mangata, Mamma, Biela, Matu would love like wash. Iku dah suah pulak lah, ini mungkin aku main sahaja dengan tu, jadi dia suka dengan akan itu aku itu aku kau bisa suah nasi tu.
0: Ibu
1: sesi tan, nama dia angkat bagai umi sih aku suka dengan dia aku, jadi awak ingat suah itu kau aku main sah, mana orang aku suka social work, bangun cari jalan lelaki aku bangun suah aku bawa main dah. Selaku asai sah, mak entah apa tu aku nak aku, kau mana siang aku pulak pulak lah, itu ada right mana. Eh, itu sangat sesiri kau senjata lah kau anakku. Ameki shogula, anga jin leka makali.
0: Yeah.
1: Asyik saya tu, aku kaitan di suara kau. Kalau tu anakku, logo suku kita lah, na anak maka aku balance lo gripe.
0: Hmm.
1: Iya le, macam ni tu.
0: Ag nanti kan kesus ni lagi am double.
1: Dahnya mas.
0: Saya istikan. Alright, ini lah leyo. Bayi bonatan, lagi am double lah kau ikon. Abai rebel le siar. Ay. Enga parking ngi ngisora mina ya mafi mina wana ipula itokshana ke ngana you want sakuin makali blaga yo naka ama dembe sikuru na mota la komsa kuruna papa na malembla mania 45 aner la papa abana satla abang tikini lo ibanga hambana varna bana vanaru batinto mitsen kambe ke kuna ngwana lo kulwa bo 17 years yena la asusa kam from fura landla ku papa embelia bona inga thomseki bantla timakata kuno eri vari papa wa va fonela va byela timakata tata kuno ana vele hina amingi hindlini chumi endlela yaloye mutshamaka na yehe hina vele ana vele hina hi vana va n'wini hi ndlela yaleyo a byela papa wa yehe ene papa vo voxi va kombisa timakata kuno vona a va se tshama na n'hweti na yin'we va jampa n'hweti va nga va hlayisi kumbexana va nga va niki mali ya ku va kota ku va va hlayiseka hi ndlela yaleyo kambe ke baru baru tu semanu aku nak ku ikut kalau kau ini iskuma kau ini ngan lepas lepas bla bla aku aku anak vele lepas buat aku show lepas bla aku no mama nuli ye ajarai telak bana lawan temagale tuan si bangku bantu saku ini ini magale tuan na papa awak fana bat sama baru bosh eki bangga tegi moon kumbesan awak fana bantu saku ini bat sika kui ku saya iku na luang aku la kai elang telepon aku bat sama nama no bo 060-8875-92.